Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: dan dengar musik dari Black Melanation.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

berdua masih menemani aktivitas pagi kamu ya, yang ada di kantoran ataupun yang ada di rumah atau di tempat-tempat usaha yang mungkin lagi dengerin berdua di pagi hari ini. Tentunya semoga saja lagu-lagu yang hadir dapat menemani ya, menemani suasana pagi kamu ya teman berdua. Tentunya di Spades teman paginya berdua sampai nanti jam 10 ya teman berdua.

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Oke, teman berdua, lagu dari Not Empty ya, Jangan, yang baru saja hadir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang pertama ya. Tapi tetap stay terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu, karena masih akan ada rekan-rekan saya yang menemani teman Pro 2. Saya Mekki undur pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat berbicara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Do you feel the same way as I do? When we fight, I don't want to lose you. But I'm just shy to just show you the truth, 'cause you were always right. You know I've been feeling so really sad when you're gone too really far. Still, I need you for

Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Chat bareng di WhatsApp yuk 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

anjing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang.

0: tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan

0: mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga...

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dari mana?
2: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Bu, nanti kalau perlu
1: iya, kalau kamu udah sukses, kamu bebas.
2: Job kita udah banyak di cancel, ditambah ginian lagi. Kalau gini kan kesannya kita nggak mau diajak kerja sama. Semuanya kita sendiri.
1: Sekarang saatnya kamu mikirin yang penting buat kamu. Mikirin.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Make you water, teman-teman Pro 2. Kita nggak nyediain itu sih, tapi kalau misalkan nyediain lagu-lagu yang fresh, yang masih segar, new entry banget, kita punya banget sih gitu, teman-teman Pro 2. Apalagi ini udah hari Kamis, besok tuh hari Jumat. Biasanya kalau udah hari Jumat tuh banyak banget tuh rilisan-rilisan baru. Nah, kita nanti mau muterin beberapa rilisan-rilisan yang rilis Jumat kemarin gitu, teman-teman Pro 2 ya. So, enjoy terus barengan sama Pro 2 FM di 96,3 MHz. Kali ini barengan sama Fajar live dari studio Pro 2 FM. Bisa juga kamu dengerin lewat www.rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita punya Dawin sore ini teman-teman Pro 2. Ais, enak banget nih Dawin sama RCT. Kok ada suara ayam kencang banget dari mana tuh? Berasanya tuh kayak lagi siaran di mana tuh, di kebun binatang. Lah, di kebun binatang mainnya ada ayam jar. Ya ada sih ayam-ayam khusus, tapi ya teman-teman Pro 2 ya. Udahlah, kenapa jadi ngebahas ayam sih gitu teman-teman Pro 2? Sampai saya lupa tadi mau ngebahas apa. Tadi mau ngebahas apa ya? Tadi udah disiapin baru. And now kamu dengerin 96,3 MHz di 1524. Udah mau setengah 4 sore teman-teman Pro 2. Kita punya beberapa flashback hitsnya Pro 2 FM yang bakal ngajakin kamu Throwback Thursday. Karena hari ini hari Kamis gitu teman-teman Pro 2. Bener gak sih? Bener kan? Ya kan? Hari ini hari Kamis kan teman-teman Pro 2. Beuh, kita munculin deh koleksi lagu-lagu lamanya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita mulai dari Dewa 19. Satu teman-teman Pro 2. Yes, cukup satu aja kamu dengerin kita di 96,3 MHz.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Gimana teman-teman Pro2, kita masih tetap ada ikatan dong, iyalah diikat di frekuensi 96,3 MHz nih teman-teman Pro2. Dan sore ini kita punya satu update info yang penting banget teman-teman Pro2, penting banget khususnya buat kamu yang pengen berkarir di dunia internasional, profesional, apalagi itu masih berhubungan dengan seni dan banyak banget cabangnya gitu teman-teman Pro2. Yang saya lagi mau omongin adalah Big Hit Music yang ngebuka audisi Global 2026 teman-teman Pro2. Wah, apakah Indonesia masuk daftarnya? Yap, Indonesia ternyata masuk daftarnya nih teman-teman Pro2. Jadi Big Hit Music resmi membuka pendaftaran untuk 2026 Big Hit Music Global Audition teman-teman Pro2. Ini merupakan salah satu ajang prestisius dari Big Hit Music. Yes. Jadi kamu bakalan satu label sama BTS, teman-teman Pro2, untuk mencari talenta-talenta muda berbakat generasi boy group terbaru nih, teman-teman Pro2. Audisi diselenggarakan mulai lagi melalui dua jalur nih, teman-teman Pro2, yaitu audisi daring atau online dan audisi langsung atau onsite di 15 kota besar di seluruh dunia. Catat, 15 kota besar aja di seluruh dunia. Dan Jakarta masuk sebagai salah satu lokasi audisi onsite dalam rangkaian audisi Global Big Hit Music tahun 2026 ini, teman-teman Pro2 ya. Mengutip website resminya, audisi Jakarta onsite dijadwalkan

audition.com teman-teman Pro 2. Kalau misalkan masih bingung gimana penulisannya, gimana informasinya, kamu langsung buka aja www.rri.co.id/wamena.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau

0: hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita punya Still My Girl-nya One Direction, teman-teman Pro 2 baru aja siang tadi saya buka TikTok gitu, ada yang remake One Direction versi lebih ke local pride gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Enggak, saya nontonnya sih sebagai satu ajang hiburan aja gitu, teman-teman Pro 2. Iya enggak sih? Ada enggak sih yang maksudnya kayak kamu tuh buka sosial media tujuannya adalah untuk pelarian biar nggak stres aja. Nyari hiburan aja udah gitu teman-teman Pro 2. Ada nggak sih yang niatnya lebih dari itu gitu teman-teman Pro 2? Ada nggak? Ada nggak? Ada lah Jar. Namanya saya juga konten kreator. Oh iya bener juga ya. Iya kan? Soalnya banyak banget yang apa tadi saya maksudnya apa sih? Intinya adalah kayak anak-anak wamena nih udah banyak banget yang share mereka buat konten-konten, ada yang review makanan, ada yang suka live sambil jualan juga gitu teman-teman Pro 2. Bagus gitu, bagus, bagus punya keberanian. Soalnya nggak gampang untuk bisa live sampai mungkin berjam-jam ngejual sebuah produk gitu teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Ya masalahnya saya aja yang punya konten ibaratnya tuh kayak kalau kamu siaran tuh kan konten gitu ya, jadi ya bisa sambil live gitu kan ya. Aduh. Kadang aja nggak pede gitu teman-teman Pro 2. Good job buat kamu yang emang keren banget punya keberanian. Apalagi di bidang kreatif gitu teman-teman Pro 2. Lanjutin kayak yang nonton baru 1, 2, kadang 5 deh paling tinggi dijar. Nggak apa-apa teman-teman Pro 2, nggak apa-apa. Lanjutin, lanjutin, lanjutin. Tetap semangat aja gitu kan ya. Karena semuanya tuh by proses aja. Soalnya tadi saya juga nemu konten yang amat sangat bagus aja. Lebih baik tuh kayak satu tahun ini kamu gunain benar-benar kamu pakai untuk ya udah ibaratnya tuh kayak kayak kamu habisin untuk gimana sih tadi pokoknya gitu deh, pokoknya yang saya tangkap tuh kayak satu tahun itu nggak apa-apa kamu habisin buat hal-hal yang stuck di situ-situ aja tapi kamu lakuin gitu teman-teman Pro 2 daripada satu tahunnya kamu habisin di situ-situ aja tapi nggak ngasilin apa-apa, contohnya kayak doom scrolling, iya sih, saya juga tahu, saya juga sering ngelakuin itu gitu teman-teman Pro 2 ya. So, jam 4 sore kita masih nemenin kamu di Pro 2, kok Pro 2 itu sih, sore ceria, sampai nanti jam 8 malam barengan sama Fajar, tetap stay tune. Bentar. Ini kenapa gini ya? Iya tahu sih, TikTok banget ini lagunya gitu kan ya, bener, serius. Gak apa-apa kali ya, jijik-jijik. Udahlah kita move ke flashback hitsnya Pro 2 FM, teman Pro 2 ada The Massive dengan Merindukanmu. Yang rindu sama lagu ini, selamat bernostalgia ya, zaman-zaman Inbox sama Dahsyat gak sih? Zaman-zaman saya SMP atau SMA gitu deh, agak lupa.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbanyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu nih, teman-teman Pro 2. Oke, wait, mana tadi kita mau ngomongin soal ini nih, FFI, teman-teman Pro 2 yang udah ngumumin 15 film cerita panjang lolos tahap nominasi, teman-teman Pro 2. Jadi seleksinya ini tuh seleksinya ngelibatin 12 asosiasi profesi perfilman, teman-teman Pro 2, dan diumumkan nanti di pekan ketiga. Ya, nominasi FFI untuk tahun ini diumumkan lengkapnya nanti di pekan ketiga Oktober, teman-teman Pro 2. 15 film panjangnya apa aja, mari kita lihat, teman-teman Pro 2. Siapa tahu mungkin kamu juga butuh referensi gitu, teman-teman Pro 2, untuk kayak tontonan. Soalnya saya termasuk yang agak cukup nggak ngikutin, maksudnya kalau nonton film tuh nggak harus kayak yang, oh ini lagi update banget nih gitu kan ya, ya ngeliat-ngeliat filmnya juga gitu sih teman-teman Pro 2 ya. Okay, alright. Mana-mana tadi 15 film cerita panjang yang lolos tahap nominasi FFI 2026. Itu tuh ada Abadi Nan Jaya. Oke, okay, Abadi Nan Jaya ini kalau nggak salah yang zombie-zombie itu nggak sih? Jujur, saya baru nonton, belum ada setengah sih film ini. Belum ngelanjutin nonton lagi. Terus ada Badut Gendong, ada Dopamine, Ghost in the Cell. Ini kalau Ghost in the Cell-nya Joko Anwar, saya sempat nonton di bioskop waktu itu, teman-teman Pro 2. Gokil sih ya, gokil. Cuman kayak... apa ya... sektenya, soalnya di dalam filmnya kan kayak ada sekte-sekte gitu kan, maksudnya kayak sekte ilmu hitam lah atau apalah gitu sebutannya, teman-teman Pro 2, dan itu tuh kayak format film luar negeri gitu loh, yang apa gitu, saya lupa film apa gitu, tapi kayak karena mungkin itu baru, jadi kayak dengan sentuhan Indonesia masih agak cukup lumayan yang kagok sih nontonnya. Itu kalau saya pendapat pribadi aja sih. Tapi dibilang bagus, gokil sih bagus gitu, teman-teman Pro 2. Keren. Terus ada selain Ghost in the Cell, ada Ikatan Darah, Monster Pabrik Rambut, Nawila. Nawila tuh kalau nggak salah sekarang masih ada di Netflix ya. Tapi saya belum sempat nonton. Ada Nobody Loves Kay. Terus ada Operasi Pesta Copet. Operasi Pesta Copet ini kalau nggak salah film yang meranin tuh si Iqbal Ramadan gak sih? Iqbale sekarang ya. Apa Bale gitu sebutannya. Operasi Pesta Copet. Terus ada Para Perasuk. Para Perasuk saya agak sedikit lupa filmnya. Semua Akan Baik-Baik Saja. Senin Harga Naik. Surat Untuk Masa Mudaku. Tukar Takdir. Tunggu Aku Sukses Nanti. Beberapa emang udah ada di OTT sih ya filmnya gitu, teman-teman Pro 2. Jadi buat yang mungkin penasaran sama film-film yang Fajar sebutin tadi, kamu bisa cari aja di OTT gitu, teman-teman Pro 2. Dan selamat menonton!

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Siapa yang gak mau jadi billionaire gitu ya, teman-teman Pro 2. Gak apa-apa deh, sore-sore abis pulang kerja gitu kan, atau mungkin kayak lagi santai tapi kerja juga gitu, teman-teman Pro 2, sambil ngayal dikit ya. 5 menit dari jam 5 sore kita punya info seputar Grand Final Free Fire World Series South Asia, teman-teman Pro 2, 2026 Fall. Yes, ini akan segera berlangsung. Babak puncaknya bakalan dilaksanakan mulai dari 19 sampai 20 September, teman-teman Pro 2. Ada 12 tim terbaik dari Thailand, Indonesia, sama Vietnam. Mereka bakalan bertanding ngerebutin gelar juara Asia Tenggara nih, teman-teman Pro 2. Tapi nggak cuma itu aja, 8 tim terbaik juga nantinya bakal berkesempatan meraih tiket menuju VVWS Global Final 2026 di Bangkok, Thailand. Free Fire World Series Global Final 2026 di Bangkok. Yes. Wakil Indonesia tuh ada RRQ Kazu, ada Onyx, ada Bigetron by Vitality, teman-teman Pro 2, terus ada MBR Omega, dan 4 tim tadi itu sudah ngelewatin persaingan yang nggak main-main selama 4 pekan tuh, teman-teman Pro 2, knockout stage dengan performa sama cerita yang beda-beda gitu, teman-teman Pro 2 ya. Keren. Jadi kabarnya setelah mereka ngelewatin 4 pekan knockout stage tadi, si RRQ Kazu ini tuh jadi wakil Indonesia yang nyatetin elimination sama damage tertinggi, teman-teman Pro 2. Mereka tuh masing-masing ada 505 elimination sama 352.900 lebih damage, teman-teman Pro 2. Wah, gokil nih reputasinya RRQ Kazu makin kuat gitu ya, teman-teman Pro 2, karena memang ini salah satu tim Indonesia yang selalu konsisten dan juga ya udah nggak gampang buat ditaklukin, so tangguh banget gitu, teman-teman Pro 2, bahkan di berbagai turnamen internasional gitu ya, teman-teman Pro 2. Gokil, teman-teman Pro 2. Oke, kalau tim Vietnamnya tuh ada tim Flash, P-Sport, Go Sport, sama Secret Wag. Kalau Thailandnya ada All Games Global, Buriram United Sport, tim Falcon, sama Twisted Minds, teman-teman Pro 2. Pastinya udah gak asing ya buat kamu yang ngikutin Free Fire banget gitu ya, teman-teman Pro 2, nama-nama yang saya sebutin tadi gitu. Kalau kamu penasaran sama analisis soal MBR Omega, Onyx, terus ada Bigetron juga gitu, teman-teman Pro 2, langsung aja kamu ke kanal beritanya RRI di www.rri.co.id.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Sekarang udah pukul 17:48 nih, teman-teman Pro 2 menantikan untuk kumandang azan maghrib di sore ini untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya pada pukul 17:49 teman Pro 2 ya. Pukul 17:49 dan tiba saatnya azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ya, meskipun ini masih bulan September gitu ya, teman-teman Pro 2. September, berarti Oktober, November, Desember. Sekitar 3 bulan lagi menuju ke 2027. Pemerintah udah resmi nih, teman-teman Pro 2, menetapkan kalau tahun depan di 2027, teman-teman Pro 2 ada 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Kenapa cepet banget ya Pak, nentuinya ya Pak? Karena kita adalah tim-tim yang gak kebagian sama hari libur nasional dan cuti bersama gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak agak sedikit jengkel pas tahu infonya gitu teman-teman Pro 2. Tapi mau gak mau, as a professional, yaudahlah ya, intinya gitulah. Jadi pemerintah secara resmi netapin atau menetapkan 18 hari libur nasional, 18 hari libur nasional sama 8 hari libur bersama untuk tahun 2027, termasuk 6 akhir pekan panjang sepanjang tahun 2027 nanti, teman-teman Pro 2. Nah, ini jadwalnya sendiri udah ditetapin lewat keputusan gabungan yang ditandatangani sama 3 menteri di tanggal 15 September kemarin tuh, teman-teman Pro 2 ya. Jadi dalam menentukan hari libur bersama, pemerintah mempertimbangkan hari Sabtu dan juga Minggu dan hari libur agama sama periode pulang tahunan, periode pulang tahunan Id ya. Ya gitu deh, mudik Idul Adha lah gitu, maybe gitu teman-teman Pro 2. Hari libur bersama ini berlaku untuk pejabat sipil atau ASN, sementara karyawan sektor swasta terkena kebijakan bos masing-masing lah, kayak gitulah intinya bahasanya ya teman-teman Pro 2 ya. Saya nggak mau nge-spill hari liburnya, kamu cari tahu aja sendiri. Tapi kalau nggak salah tuh di hari apa gitu ya, kalau nggak salah pas hari Natal ya, Natal atau apa gitu, itu pas Sabtu Minggu gitu teman-teman Pro 2. Jadi agak kayak ya ya ampun, yang dipikirin malah hari liburnya gitu ya teman-teman Pro 2 ya.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih tetap available ya buat siaran sore ini barengan sama Fajar di Sore Ceria. Kamu dengerin lewat streaming di www.rri.co.id, teman-teman Pro 2, dan juga lewat RRI Digital. Yes, bentar lagi udah mau jam 7 malam. Kita punya beberapa update info soal MU. Kalah lagi apa menang lagi nih? Saya ngeliat jokes-nya di TikTok tuh tadi siang gitu ya, teman-teman Pro 2. Sama ada comeback spektakulernya Madonna dan juga update seputar informasi dari Provinsi Papua Pegunungan. Apa aja nanti update infonya atau selengkapnya bisa kamu dengerin terus Pro 2 FM. Nanti jam 7 bakalan Fajar Recap.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 7 malam ini, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertahanan. Maksud kami pertanahan, mengajak generasi muda untuk gemar menanam pohon guna menjaga ekosistem alam. PLT Kepala DLHKP Papua Pegunungan Lince Gogoya dalam keterangan tertulisnya mengatakan generasi muda di daerah ini untuk menanam pohon sebagai pondasi awal edukasi dalam menjaga ekosistem di daerah. Menurutnya, penanaman pohon dapat dilakukan oleh pelajar mulai tingkat PAUD hingga SMA-SMK di Papua Pegunungan, baik di halaman rumah maupun halaman sekolah. Dijelaskan juga, guru-guru harus dapat memberikan pemahaman kepada murid-murid dalam merawat, menjaga, dan melestarikan alam melalui menanam pohon. Ditambahkan, hutan yang terawat baik, lingkungan yang bersih dapat memberikan oksigen dan kenyamanan, keindahan, serta kesehatan bagi manusia untuk tetap, maksud kami, kesehatan bagi manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. Penyanyi ikonik dunia Madonna dijadwalkan akan kembali tampil di panggung MTV Video Music Awards setelah absen selama 23 tahun. Kepastian kembalinya sang bintang pop tersebut diumumkan secara resmi oleh pihak MTV dan juga stasiun televisi CBS pada hari Rabu 16 September. Dilansir dari The Hollywood Reporter, kehadiran sang diva di ajang penghargaan bergengsi tersebut menyusul kesuksesan peluncuran album terbarunya yang bertajuk Confession 2. Terakhir kali Madonna memeriahkan acara tersebut adalah pada tahun 2003 dalam sebuah kolaborasi legendaris bersama Britney Spears dan juga Christina Aguilera. Selain tampil, Madonna juga mendominasi daftar nominasi tahun ini dengan memborong total 11 kategori penghargaan musik. Pencapaian gemilang ini menjadikannya sebagai artis dengan perolehan nominasi terbanyak dibandingkan para penampil lainnya pada ajang tersebut.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Michael Carrick menegaskan dirinya tidak terganggu oleh tekanan yang mulai mengarah kepada posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United. Pernyataan Carrick tersebut disampaikan setelah MU kalah dramatis 2-3 dari Brighton and Hove Albion di putaran ketiga Carabao Cup di Old Trafford. Situasi semakin panas karena para pendukung MU meluapkan kekecewaannya terhadap Carrick setelah pertandingan berakhir. Carrick sendiri mengakui suasana di sekitar klub kini terasa lebih besar daripada sekedar tersingkir dari Carabao Cup. Meski sorotan terhadap masa depannya semakin besar, Carrick menegaskan dirinya tidak merasa berada di bawah tekanan. Pelatih berusia 45 tahun itu juga meminta para pemain agar memiliki mental yang cukup kuat, terutama saat menghadapi tekanan ketika bermain untuk Manchester United. Menurut Carrick, sorotan negatif merupakan bagian dari sepak bola di klub sebesar Manchester United. Sekian untuk update Info Pro 2 dan informasi yang Fajar bacakan tadi. Bisa kamu baca ulang, lihat ulang, dan juga update informasi lainnya. Kamu akses di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2.

0: Sesekali, jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

barengan sama Fajar yang tetap ngejaga Pro 2 FM sampai jam 8 malam nanti aja gitu teman-teman Pro 2. Kita munculin singlenya Rizky Febian ya, teman-teman Pro 2. Agak cukup lumayan jarang sekarang dengerin Rizky Febian ngerilis single baru, atau baru-baru ini ngerilis single baru lagi ya. Update-nya kita belum dapat juga sih gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan udah ada, kamu bisa infoin ke Fajar lagu-lagu apa aja yang mungkin kayak baru nih Jar, pingin banget masuk ke playlistnya Pro 2 FM, atau mungkin ada lagu yang enak gitu teman-teman Pro 2. Recommended lah gitu buat didengerin di radio, buat didengerin sama teman-teman Pro 2 yang lainnya juga. Boleh, kamu boleh ngerekomendasiin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 RRI Wamena by WhatsApp aja teman-teman Pro 2 di 0811 482842. Kita punya Olivia Rodrigo next-nya, Stupid Song. Ini kita ambilin dari albumnya dia yang You Seem Pretty Set for a Girl. Yes, dari albumnya dia yang You Seem Pretty Set for a Girl So In Love, teman-teman Pro 2. Beh, panjang banget nih albumnya dia. So, ini dia Olivia Rodrigo di Pro 2 FM.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Kita punya Naikil lah malam ini teman-teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Berasanya weekend ya, karena ini udah hari Kamis, besok Jumat gitu teman-teman Pro 2. Adakah yang WFH besok? Atau WFC, WFA, work from anywhere gitu teman-teman Pro 2 ya. Kalau saya sih termasuk yang kayak kalau kerja harus prepare tempatnya sih teman-teman Pro 2. Meskipun kayak di rumah ya, maksudnya kayak harus prepare juga, maksudnya bukan prepare sih, lebih ke apa ya, kayak harus emang bener-bener kayak orang kerja gitu teman-teman Pro 2. Soalnya kalau misalkan ya, anggapan kayak orang-orang tuh kalau misalkan work from home, kayak kerja di rumah, berarti kayak kerjanya bisa di atas tempat tidur sambil apa rebahan gitu kan ya. Enggak teman-teman Pro 2, please, saya agak cukup lumayan gak bisa tuh kerja yang kayak gitu. Oke, kecuali mungkin kalau yang tingkat apa ya, tingkat ke bukan kesulitan sih, lebih ke kalau misalkan memang by handphone bisa, is okay, nggak apa-apa gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan nggak bisa pakai handphone, kebanyakan misalkan harus ngerjain laporan, ya kali ambil tiduran coy. Oke, udah 7:30 malam nih teman-teman Pro 2, 19:33 sekarang. Ini ada studi. Kalau kamu sering lupa dan ngomong gak nyambung gitu teman-teman Pro 2, ternyata itu tuh merupakan tanda-tanda kalau kamu butuh liburan. Apakah iya? Silakan dikorelasikan sama diri kamu sendiri masing-masing gitu kan ya. Jadi ini sebuah studi terbaru nunjukin kalau sering melupakan hal-hal dan juga mengalami kebodohan selama percakapan gitu teman-teman Pro 2, mungkin itu tuh tanda-tanda kalau tubuh sama pikiran kita tuh membutuhkan jeda. Oke, jeda ya bukan berarti liburan gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Menurut psikolog Felicia Muakar, kelelahan mental yang berlangsung lama nih akibat rutinitas sehari-hari dan juga tekanan yang terus-menerus teman-teman Pro 2, ini bisa terlihat sebagai kebodohan dan juga perasaan terputus hubungan mental selama percakapan. Jadi kayak ya emang gak connect aja gitu teman-teman Pro 2 gitu. Jadi ada saatnya untuk kamu melambat, menghela nafas, ngasih diri kamu jeda gitu teman-teman Pro 2, jeda yang kamu butuhin. Mungkin tidur kah? Iya, mungkin liburan juga gak apa-apa gitu kan ya. Siapa sih yang gak suka liburan? Gak sukanya bagian bayar-bayarnya aja gitu kan ya. Abis itu ngelihat rekening, ya kenapa duit yang kemarin dikumpulin udah habis gitu kan ya. Ngumpulinya bertahun-tahun, ngabisinya gak nyampe tuh sebulan. Beuh, kalau liburan gitu sih ya.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

Sorry banget kalau ngebuat kamu gagal move on, aka gamon gitu, teman-teman pro 2. Nggak ada niatan buat itu. Iya kan? Tapi emang lagunya seenak itu. Kok makin lama saya makin suka sama NPD ya, teman-teman pro 2 ya. Asik-asik lagunya ternyata gitu, teman-teman pro 2 ya. Overall sih selama ini yang masuk ke playlistnya pro 2 FM, cocok-cocok aja gitu diputerin anytime lah gitu, teman-teman pro 2 ya. Semoga cocok juga nih playlistnya di telinga kamu. Malam ini mengakhiri sesi ketiga di hari ini, 17 September gitu ya, teman-teman pro 2 ya. Sekitar 6 menit lagi menuju ke tepat pukul 8 malam. Saya mau pamit sama, bukan sama, tapi saya mau pamit pakai dua lagu dari Sabrina Carpenter sama Mario K. Cloud, teman-teman pro 2 ya. Stay positive dan juga optimis, selamat menjelang weekend, lebih tepatnya besok Jumat gitu, teman-teman pro 2 ya. Pokoknya tetap terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. See you. Yes, ini dia Sabrina Carpenter, teman-teman Pro 2. Man Child.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 102,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

8 malam waktu Indonesia Barat nanti, Temuan Pro 2. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, Temuan Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, ya. Well, di malam hari ini, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu, ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clap di Teman Pro 2 yang udah jangan rilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Music Live Chat.
1: All right, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah, dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
2: Halo.
1: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
2: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
1: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
2: Iya kali ya.
1: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
2: Iya karena brengos aja kali ya.
1: Bener.
2: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
1: Vega Antares ya.
2: Vega Antares. Bener-bener.
1: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
2: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
1: Apa tuh?
2: Vegetarian.
1: Vegetarian bagus, itu bagus.
2: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
1: Oh iya?
2: Yang mirip semua.
1: Serius?
2: Serius.
1: Oke.
2: Ya belum rilis aja lagunya sih.
1: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
2: Ada okay. Gue, Vega Antares, ada Erwin Gombes,
1: okay.
2: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
1: Okay.
2: Itu mirip semua, brengosan semua.
1: Wow.
2: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
1: Oh namanya varian.
2: Namanya varian.
1: Gokil.
2: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
1: Mirip-mirip ya.
2: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk.
1: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
2: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok mapil, kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
1: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
2: Alhamdulillah standar.
1: Aduh.
2: Enggak kurang enggak lebih.
1: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Kalau kurang juga bahaya juga.
1: Bahaya juga. Makanya bener.
2: Harus cukup
1: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
2: Yes, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Agustus akhir kemarin.
1: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
2: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
1: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa, Bang?
2: Kelima.
1: Kelima ya.
2: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
1: Oke. Okay.
2: Bunga Abadi kan.
1: Yes.
2: 24. Belia itu Denyut dulu, sorry. Denyut 2025.
1: Belia.
2: Alhamdulillah tahun ini dua single
1: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
2: Yes, di sini juga kan waktu itu.
1: Yo. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu?
2: Ya mungkin, ya mungkin kayaknya masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya, gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
1: Benar.
2: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
1: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
2: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
1: Benar.
2: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
1: Iya lagi, bener lagi.
2: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
1: Bener.
2: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
1: Betul.
2: Itu lagu 2002.
1: 2002 kan?
2: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
1: Benar.
2: Ya, makanya kayak udah enggak bisa tebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
1: Iya, udah lama juga itu kan.
2: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
1: Se-enjoy-nya aja lah ya.
2: Rio Irwandi atau apa.
1: Aduh.
2: Maaf Bang Peri, maaf.
1: Aman. Tapi by the way, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
2: panggilan apa? panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
1: Wow.
2: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
1: Oke. Okay.
2: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
1: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
2: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
1: Bener.
2: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
1: Oh, I see. Oke. Okay.
2: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
1: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
2: Enggak ya. Game
1: baru ya. Baru ya ini
2: baru game
1: ya.
2: Itu. Baru inget lagi.
1: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman iya. COVID juga kan?
2: Dulu tapi mainnya Hago.
1: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
2: Nah, itu.
1: Iya kan?
2: Sama tahu tempe kalau.
1: Alright, teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Klepi dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
2: Oke,
1: okay. Lu ngeliat itu gimana?
2: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
1: yes,
2: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
1: Iya benar.
2: Ya pada akhirnya kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya.
1: Okay.
2: Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
1: Oke.
2: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
1: Iya, benar.
2: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
1: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
2: Enggak ada yang tahu makanya.
1: Iya. Yeah, bahkan
2: lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
1: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh.
2: Apa
1: sampai
2: tuh?
1: Gue lupa judulnya apa ya.
2: Strangers.
1: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
2: Oh, oke.
1: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
2: Susah sih, soalnya
1: Running Up That Hill.
2: Mungkin kalau apa?
1: Get Bus.
2: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
1: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
2: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
1: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
2: Yang mana nih lagu yang mana?
1: Yang Bunga Badi.
2: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang disampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
1: Betul.
2: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
1: Yeah, yeah.
2: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah makanya.
1: Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
2: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan, ya si Mas Vega pun juga terlibat,
1: yes.
2: Itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang ngisi orkestranya Mas Erickson.
1: Wijaya,
2: iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oh, oke.
2: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
1: Oke.
2: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
1: Oh, isi,
2: lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
2: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
2: Jadilah Janji Bahagia.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
1: denger. Iya, bener.
2: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya,
2: Ternyata ya toh.
1: Aduh.
2: Ya mewek. Nangis.
1: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu.
2: Lagu jawaban ya.
1: Jawabannya.
2: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
2: masih dua insan
1: ya, tentang dua insan
2: terpisah karena ajal.
1: Oke.
2: Okay. Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
1: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
2: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Hmm. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke.
2: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Makanya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
1: Wow. Sedih juga ya lagunya ya?
2: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan? Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
2: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Okay.
2: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu, itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
2: Sebuah janji, ya kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
2: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke, okay. Wow, ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
2: Clickbait, makanya clickbait, ada, kan? Orang, ada yang komen, lupa siapa. Hmm. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
2: enggak, emang gua karang aja.
1: Oh, emang
2: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita temen gua.
1: Oke. Okay.
2: Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan gue, ya udah.
1: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
2: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Betul. Abadi baru pengalaman sendiri.
1: Oh, okay.
2: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
1: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
2: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
1: Oke, okay,
2: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
1: Oke.
2: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gua ngeliat jendela.
1: Oke. Okay.
2: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
1: Oh.
2: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur, gua ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
1: Oh.
2: Itu makanya kayak oke, balah gue coba kembangin narasi dari
1: hal sesimpel itu ya, apa
2: itu
1: yang kita lihat di sekitar kita. Betul. Gitu ya.
2: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyitain lagu gampang. Okay. Karena nulis aja dulu.
1: Iya benar.
2: Nulis aja
1: yang dulu berarti ya.
2: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
1: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, nomor 2 kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
2: Betul, lagu romantis.
1: Betul kan?
2: Si romantis.
1: Tuh. Romantis gitu.
2: Atau
1: kan?
2: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh jangan dong. Janji siswa.
2: Udah enggak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar. Oke.
2: Okay.
1: Ya udah, teman-teman perlu dua, jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia. Music Life Channel.
0: Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya.
2: Nah, iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya, yeah.
2: James okay. Bond, iya.
1: 007. Iya, yeah, 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: yang lama
2: pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa, scanning gitu kan. Kayak, cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: bener-bener
2: orkestra ya.
1: Bener-bener.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya, berlibet aja udah.
1: Bener-bener. Aja.
2: Makanya udah hajar aja disikat aja.
1: Ah.
2: Terus sempet nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah, insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya?
2: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
1: Wow, oke, okay. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan?
1: Nah.
2: Jadi gelap bener. Jadi tapi gelap itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang biar bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
1: Iya.
2: Era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Dedy
2: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu,
1: Chandra
2: Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
2: Oke.
1: Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
2: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
2: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blue, pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang.
1: Iya,
2: jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
2: apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
2: Satu agama lah, vital agama kita kan.
1: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Alright, oke. Bunga Abadi. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia.
1: Indonesia boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
1: Ketinggian
2: ya.
1: Gua kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Juga Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
2: Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
2: Caranya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang enggak yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
1: Once ya gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya gitu. Tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga sih. Bener. Karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
2: Ah, makanya, Maul demen banget Beatle.
1: Bener.
2: Maul McCartney itu.
1: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si

0: Simfoni Cinta apa ya judul tuh lu?
1: Sain
0: Sani.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sain Sani itu gue dengerin, oh nama ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
0: Enggak usah lah, sain.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar-benar.
0: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. Udah kejawab gitu ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. Ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya. Album.
0: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
0: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Mm-hmm. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak bunga abadi janji bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi, nanti itu rahasia lah.
1: Asik, okay, sedap. Kurang
0: lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, okay, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 track. Yang baru itu ada 5 lagu, 5 apa 6 lupa.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
0: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insya Allah, alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi.
0: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
0: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produ, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Betul. Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform. Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Clabby.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia, Belia pun ada.
0: Oke. Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia.
0: Lebih
1: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, gitu. I see. Oh, kebayang.
1: Bayang.
0: Benar-benar.
1: Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Mengalama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya benar. Takutnya pasang gitu kan.
1: Berdua pasang aja.
0: Benar.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang ya susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
1: Clapper.
0: Bukan ya, gue asmud aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa sih mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudorot.
0: Amin. Sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Clabby di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube-nya Rio Clabby. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Rio Clabby.
0: Alright. Bye-bye. Music Live Chat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

hidupku. Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

teman Produa di mana saja berada, Tristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Produa telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini 17 September 2026. Kami berharap teman Produa puas dan bangga telah bermitra bersama Produa Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Hyogo taku buluk motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. Pro 2 Wamena,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Kita masih ada yang harus kita lakukan.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: FM 22,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya